0: menggunakan mata air alami.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok.

0: Bapak sedih sekali nak.
1: Loe,
0: kenapa pak? Ada mahasiswi bapak ini yang lagi sakit.
1: Oh iya, saya melihat ini dari live TikTok ya.
0: Iya.
1: Ada yang berkomentar, Kanaya namanya, Kanaya Anjani.
0: Anjayani?
1: Bukan dong.
0: Bukan ya.
1: Kanaya Anjani, okay. Lambungnya lagi kena.
0: Aduh.
1: Kasihan ya, semoga cepat sembuh ya, karena lagi dirawat di rumah sakit. Ini juga ada namanya Hidayah Rahmat ya.
0: Aduh, Hidayah.
1: Katanya ngefans banget sama Bapak Dosen Agung juga Sdosakri.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Karena Bapak excellent ya. Bapak excellent, terpercaya dan juga sangat dicintai masyarakat. Jadi wajar ada yang ngefans.
1: Kita tuh selalu belajar humble loh pak. Tidak boleh ada sombong-sombong begitu.
0: Itu humble loh.
1: Loh, kita tuh harus down to earth.
0: Contohnya down to earth tuh kayak gimana?
1: Ya, kita mah apa atuh. Biasanya begitu
0: gitu ya.
1: Ada kalimat awalnya itu begitu.
0: Iya. Kita mah apa atuh. Aduh.
1: Iya. Yeay, itu dijawab ya sama Aida ya.
0: Terima kasih ya.
1: Mungkin ada rasa ini ya, apa namanya? Puji-pujian ini bentuknya.
0: Benar. Ini salah satu puji syukur kita juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
1: yang
0: telah dihadirkan ya rahmat
1: dan ya. Dan juga waktu untuk kita bisa bersua kembali. Tentunya di 3M
0: mencoba mengerti mahasiswa.
1: Di tengah-tengah abu vulkanik ini kita harap semuanya ya. Bisa diberikan healthy,
0: rahayu,
1: bismillah, amin, wilujeng. Banyak sekali WhatsApp yang sudah masuk di 0818-221039.
0: Nah, betul sekali Nagri.
1: Ada dari Rashid di Patiokur, Mayira, Lembang tadi, Dani Kircon sudah terjawabkan ya.
0: Betul sekali.
1: Sama Nana suka jadi. Bapak Dosen Agung tertarik yang mana?
0: Ocit? Iya.
1: Oh, Rashid?
0: Iya.
1: Iya, nama-nama.
0: Rashid tuh biasanya panggilnya Ocit.
1: Oh iya. Nama mainnya?
0: Mm-mm.
1: Rashid dari DU, ini dekat kantor ya?
0: Betul sekali.
1: Izin saya bacakan, Pak.
0: Monggo, Nakri.
1: Selamat pagi Bapak Dosen Agung dan Sdosakri.
0: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya?
0: Healthy, rahayu. Bismillah, amin.
1: Wilujeng. Bapak?
0: Ya.
1: Tutorial biar cewek aku enggak banyak nyanya alias berhentiin. Jadi banyak nyanyi.

0: Lo, Bapak ISPA lagi, Bapak ISPA lagi. Oh iya iya.
1: Bagaimana caranya memberhentikan cewek yang kalau ngambeknya nyanya-nyanya?
0: Iya,
1: nyanya-nyanya gitu ya. Gampang sekali, Naocit. Untuk kita bisa meredam amarah wanita itu dengan satu cara.
0: Oh, lo bagaimana itu, Pak?
1: Kita kasih makan.
0: Oh,
1: sebanyak-banyaknya.
0: Dengan begitu wanita akan diam.
1: Ah, betul.
0: Oh iya.
1: Dan nyanyanya bakal berubah
0: menjadi
1: nyam nyam nyam nyam.
0: Ya Allah.
1: Nyam nyam.

0: apa itu, bentar dulu, drivernya gue paham. Yeah, yeah, yeah. Gopek snack-nya itu apa?
1: Gopek snack itu nama nama PT-nya.
0: Iya. Oh, nama usahanya.
1: Betul, di Gopek snack jadi driver.
0: Oke.
1: Okay. Dibutuhkan pria maksimal usia 35 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Memiliki kendaraan dan SIM C, siap dikejar target.
0: Dan
1: enggak, dikejar target doang.
0: Oh iya.
1: Kirim lamaran dan CV-nya ke email hrdlca@gmail.com.
0: Coba boleh di, ya, boleh diulang.
1: hrdlca@gmail.com.
0: Nah,
1: jadi hrdlca@gmail.com.
0: Kalau ngerasa cocok dan lu bisa buat jadi driver Gopek snack, boleh langsung aja kirim ke email yang Devan sebutin.
1: Betul.
0: Tadi ya.
1: Betul. Kalau mau minta emailnya secara lengkap gitu, WhatsApp aja ke kita.
0: Mm-mm, boleh di 0818221039.
1: Oke, selanjutnya.
0: Ini adalah lowongan pekerjaan terakhir di minggu ini ya, sob.
1: Nah,
0: live streaming.
1: Ush.
0: Dan jadi host ini lagi dicari banget, sob. Wanita usia 18-25 tahun, bisa bahasa Inggris.
1: Okay.
0: Domisilinya Bandung, bisa main game PC, sedang tidak berkuliah, dan kalau ngerasa cocok langsung aja kirim CV-nya ke nomor yang gua sebutin ini ya.
1: Iya.
0: 0821 300 029.
1: Oke.
0: Ulangi ya. 0821 300 029.
1: Nah,
0: atas nama Cicika.
1: Betul. Kalau tadi aduh, berapa enggak ingat? Ya, tadi WhatsApp aja langsung ke kita. Di 0818221039. Ini cewek gamers jarang, bro.
0: Oh iya, iya.
1: Ya. Dan ini harus bisa bermain game PC.
0: Heeh.
1: Game PC yang harus mahir kira-kira jar.
0: Ayo, udah pasti game PC itu yang sangar-sangar.
1: Oh, sangar, penuh dengan strategi.
0: Iya, iya, iya.
1: Skill
0: iya
1: juga.
0: Bener.
1: Yaitu
0: Panda Running. Coba searching aja.

0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
0: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Unicom Radio.
1: Aduh, lipstick gue offside nih. Bete deh.
2: Makanya mbak, spion itu dipakai buat lihat jalan, bukan buat lihat muka.
3: Sobat Hits, jangan lupa buat selalu cek kelengkapan kendaraan kita beserta fungsinya ya. Ngaca pas berkendara bisa bikin celaka loh. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan? 103.9 FM, Hits Unicom
4: Radio. Halo Sobat Hits, aku Gaya Indrawari dan kamu lagi dengerin 103.9 FM Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini. 103.9 FM, Hits Unicom Radio.

0: Radio. Hits Radio paling hits di Bandung.
1: Abu vulkanik sama hubungan lo yang abu-abu, beratan mana ya?
0: Hits Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
3: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
4: Aman.
2: Ya udah, kita mulai. 3, 2, 1, on air.
1: Lokalan. 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Sobat Hits, hari ini ketemu lagi sama Viola Cintano. Seperti biasa ya, hari Senin pasti barengannya Viola Cintano. Dan hari ini memang abu vulkaniknya udah nyampe Bandung, jujur aja. Sedikit aja gue melangkah, ini tangan udah abu-abu ya, karena emang sebanyak itu. Jadi jangan lupa buat lo yang mungkin mau beraktivitas seperti biasa menjalankan kegiatannya, pakai masker, terus jaga kesehatan juga, pakai kacamata kalau bisa, biar gak kena debu-debu yang ada di jalan atau abu vulkanik ya. Selain itu, juga gue mau ngingetin untuk lo yang mau request, pastinya boleh dong ya, di lokalan selama 3 jam ke depan. Gue bakalan temenin hits Indonesia favorite lo yang pengen lo play, atau yang pengen lo dengerin, bakalan gue play. Dan juga mungkin lo mau join live TikTok Hits Unicom Radio, boleh banget, nanti tinggal join aja, cari aja di TikTok Hits Unicom Radio. Dan jangan lupa juga ditungguin kumisnya, kupas musisi hari ini, gak tahu ngebahas apa, makanya didengerin terus aja ya. Jadi requestnya kemana sih? Ke 0818 221039. Pokoknya sampai jam 12 di lokalan barengan Viola Cina.

Awan tu orang buat tengah kata pun okay, mah kau nana ni, kau sebab sana pada orang yakin nanti teman yang abang ayuh, cuma tu orang tapi kata pun anak mahu dia mahu itu turun aku minta ikir pas, kau semua, kau nama mahu dia minta teman yang kau ramai lagi, sana teman tu orang yakin aku, nak kau rawu, kau ipun nak yang marah kata nonton tahu orang yang tengah tengah abang ayuh, sana kena kau nak kau dah ayuh kau nak kau yakin de Phoenix Choir, mah kau naya. Ite intara kapo antena.